0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rikibish abachirech, eri rachalala trish, chetajen kikiakri kat paripolou. Rumalche eachchapal takkar ri eare ekubich chikech.
2: Chisahu griin ekimana chivech ish achchapal takwinak.
1: Ri eare chichanim kikiakan ri takkat ekikiternebeh ubi diare. Kebechi apanok ekerilchi ekep achalashek. Ri Santiago, ri ukohol ri sebedeo. Eri rachalal chuan. Che ko pari hukup rukri sebedeo rikitat. Tahan kikikohoh ri takkikat eri are kiusikir. Katekuri ri eare chanim kikiakan ri takkikat kikiakan rikitat ekikiternebeh ubiriare. Kabimpa ronohel ri Galilea, katehom pari takrikolbal chabal, kuya ubishik rikak utsalahutsir ri ahawibal, ekukunah ronohel ri wech yapin, e koshomal kochikech ri winak. Kabeo tihol riare paranohel ri Siria. Kekamubi chirech konohel ri kash ekolek, rumaltak yapin, e rumaltak ki uwech kashkolin parikikasle mal. Riko itselkuk, riechuhab, rikaminak kibakil. Riare konohel keokunah. Kategori sipalak kemululuk riwinak kekiterembeh, eah Galilea, eah Decapolis, eah Jerusalem, eah Judea, eah Chakapulok. Cherech ri Jordán. Mateo capítulo 5. Aretakchi keril ri esipalak winak, kapakipuwi ri huyub, e aretakchi toyol chik, kekep ri e utihoshelab ruk, kumahi hubishik, ki utihoh e kubih chikech.
2: Utskech ri emeba ipari kushlabal, rumal chikech e are ri rahaybal ri kah. Utskech ri ki kanima, rumal chik kechbeh nari wachuleu. Utskech ri ke oqik rumalchek kupsish nari kikush. Utskech ri ke numik, e kachakih kichik che risukil rumalchek kinohisash nachrech. Utskech ri ke tokobisan wach rumalchek tokobisash naki wach ri eare. Utskech ri chachok kanima rumalchek kil nari ri Dios. Utskech ri ke kachakuh umanik ri nimalahutsil rumalchek eral kwal ri Dios kbish nachkech. Utskech ri ke okatash rumal ri sukil rumal che kech ri rahaybal ri kah. Utsiwech ish aretakchi kish yok ru itzel taktsih. Aretakchi kish okatashik e aretakchi kbish na ruk tsih tal runuhel etzlal chiwech rumal wech ri in. Sibalah chish kikot ma uts chinaa pariwani ma. Rumal che nimalah ri riutoh balil chiwech chikah. Shokuhe, heneri shban che kokatashik ri e ashaltakutsih ri Dios che shepena be chiwach ri ish. Ish ri ish ratzamil ru wachuleo. Kategori we ri atzam man tzatachik, hasruk ktsalish nari utzayil, mankotachi upatan ri, shuvi kkiakubiri pari uleo ek shaklesh ri kumal ri winak. Ish ri ish uchach ri wachuleo. Huntinamit che kopubi hun huyub man kkovintah kukuri. Shogoheri winak man kikitsih tari kantil arech kikkochu she huntem. Are kikkochu hun chahbal arech ki unikeh ri ekopaha. Heri ma chnikowok ri ichach ri ish chikwech ri winak. Arech ri e are kikil ri uts takmano och kipano. Esha hekuri nim kikilwiri ri itat che kochikah. Mikoh pari ichomabal che ri in impetinak che upak chi shikri pishap on che upak chi shikri e kashal utsihri Dios. Ri in, man impetinak ta che upak chi shik le ri. Are kinul mana are chastih kmantahik. He, chastih kim bih chi wech. Mahok che kchup uwach rikah eri ulew, man kota hun utsibri pishap che shak kashubik. E mat kmantahna, ronohel kpena. Hachin kushal qatih na hun alah pishab e kheri kukut na chikwech nikahchik are in lah chutin ri pari rahaywal ri kah. Katek ut ri are che kuk aslemah pari uk aslemal ri pishab ri e kukutu ri are nim ubantahik ri pari rahaywal ri kah.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Agregat pariplo, riare achapaltakar, ri Jesús cubich quech.
2: Chin internet mejri in, ekin manna chivech, ischapaltakar chkech riwinak.
1: Kategori shas chanim kikiakan kikat ekikitern bejri are. Kipinche apnok hubir ekrili Santiago ukhori sebedeo erishwan charachlal are. Shokohe ri are eko parikukub etahen kikisukmah kikat. Chichanim kiosikir ri are kikiakan kikitat parikukub kukre erachikib ekitern bejbiri are. Kiokik pari Kafarnaum, arechik ich sábado, kok pari okolbal jabal, kategori katihonik cherech ritzig. Uski kitari utzig, rumal che katihonik, hejas hun winak cheko rakalem, manhunam takuk ri etzibanil. Kategori chi pari sinagoga, kohunachi chachapom rumal hunisel ushlabal, shumahik kurakakeh uchi ekubig.
3: Раскалат кегиох, Хесус атар Назарет, Рашат пети гореч, как и садзих покалири ох, Инуэ там от хачинри от, Атриат тяжелый на кредиос.
1: Категори, Ри Хесус ку яхьятех ри аре.
2: Макохун цих мабих, чателу лок рук ри аре.
1: Ри аре, си балах куцуйца, ри ицел ушлабал, Si palak urakakeh uchi, kategori kiel ulok rukriare. Konohel riwinak, shkishbihkip, ekikita chikibilkip.
4: Haswa weri, hunkak tzik chekuya ubishik rukreklen.
5: Shokuhe, ktakan chkech ri itzel takushlabal, kategori keniman chrech.
1: Kabe utzihol, wehastak ri pronohel riruleu ri Galilea. Arechi kiel ulok pari ukolbal chabal, Peu kuk ri Santiago eri Juan pari rachoch ri Simón eri Atresh. Riuhi chichu ri Simón ko pachat, rumal ko huni malakak chirrih, katek uri kikitsihoh weri charech ri are. Kikipu kuk kruk ri are, kuchapu kuk riuqab, katek uri kugwalisah, rini malakak kiel chirrih, katek uri shok che kipataneshik. Aretak chi kakak riqih, kakamu bi Cherech konohele eyawabib, shokohele winak chechapom rumari itzel ushlabal. Konohele siwan tinamit ekokok tuchiriha. Kiyukunak si balak eyawabib winak, ekiyukyak ubi si balak eitzel. Mankuyata bech kechri eitzel, chekech awik rumal cheketam uwachri are. Aretak che kapakak ulok riushekak, kualahik, Kiel bubik ekbe pahunt nalikuleu chilak chauruk di Dios. Risimong ere erachil kikitanbeh ubi ri are. Are takchi kakiriko kikipik chech.
4: Konohel riwinak kat kitsukuh.
1: Ri are kubik chikech.
2: Ho pahun kolibal chik. Patakrinik ah tinimit chik. Are chakuhe kintihonik chech ritzik chila. Sharumal kuwaweri in petinakulok.
1: Kabe paronohele Galilea, ketihonik cherech ritzih, patakri ukolbal jabal, ekiukyakubi ri eitzel. Honwinak chetahen kikiri utzumal, kaperruk riare kutatokob cherech, kushulich uwach ekubih cherech.
6: Wetakawah, kuyawa kinakunah riin.
1: Ri Jesus kielukush cherech, riare kulik riwab, kuchipu ukok katekuri kubih cherech.
2: Kinwah, chatkunatahok.
1: Kategori, saschanim, chachochik, kriutumal, ekkuntahik. Kohachubiri are, ekukatuwach, arech mankubih taweri, kubih cherech.
2: Mankota hunzir kabih, arech hat kut ekakutu abib, chuwach richuchkahau. Ha suhahri tabaltokop, rumal reche at uschik. Hachash takan ri Moises, arech hun ilabal chikiwach.
1: Ekotriare, aretak chi shelubik, sebalakru kikote.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mali e al cual shelab.
2: Jun a fariseo, kusikir riarech kwa ruk riare. Kok pari rachoch ri a fariseo, kok chori misha e kwaik. Kohun ishok, jun a makunel ishok, chkiwach ritinamit. Arechish retamach ri Jesús tahin kwaik pari rachoch ri a fariseo, kukamo behun imet, rech jun kok alah kunabal. Ktuyi chrih ri Jesús, kok ik. Ekuchah ri rakan ri Jesús rukri wal uoch, ekusur ri rakan ri Jesús rukri wi. Kutsumah ri rakan ri Jesús, ekujikeh rukri kok alah kunabal. Reah fariseo aretachchi kril weri, kuchomah parechwi.
3: Wetak ashalutzih Dios we achiri, ret amnak wa hasu pantahik we shok, chek chapo kok we areri, hunach makuneli shok.
2: Katekuri re Jesús kubich trech.
1: Simón, kim bihna hun hasu wach chawech.
2: Ri Simón kubich.
4: Chabich ba achtir.
1: Kohuna chiche kokep achihab kokikas rukriare. Rinabe hop ok al denarios riukas. Rihunchik kabinak lahuk. Herinak ut. Manke kovinta che utohik. Deare kuchupu wach rikikas chkech ekep. Hachinch kechri kep achihabri sibalah kulokok eh chinari are.
2: Risimon kubih.
4: Kinchomahri in areri hunche shchup nimukas.
2: Ri Jesús kubih.
1: Utsri atoxir shabano.
2: Kkaechrechri ishok e kubih.
1: La kawilwe ishokri. Shinokulok pawe awachoch e mashak ehektari ha chrihri wakan. Katek utri are. Kratin sahwe wakan rukri ual uwach. Kategori kuchakihiri sah rukri uwi. Manshinat sumah tari in. Katek utriare makatani tache nut sumashik. Man kak ehek tari olio pari nuhulom. Katek utriare kuk ehek ri kok alah kunabal chrihwe wakan. Rumal reche wahastakri kimbik shawech. Ksach ronohel rumak. Rumal reche shuk ut hun nimalah lokok ebaluk ush. Katek ut, hachin ri shahubik umak sachom, shahubik lokok ebaluk ush.
2: Ekubik trech ri shok.
1: Ksachitahu wach ronohel ri amak.
2: Katek uri, riwinak che ekocho ri mesharuk, kikbik pakechwi.
5: Hachin kuwa we are, che kusach kimak riwinak.
2: Katek uri, kubik trech ri shok.
1: Are ri akoho bal shat kolowik, hat panimalah utzil.
2: Lucas capítulo 8. Kbe panim e pa'alak taktinamit. Kubir ri utzalakzih rech ri rahawibal ri Dios. Kkachi lak ubi ri ekablahuk. Shokuhe egehuntak ishokib che ekunam che itzeltak ushlabal. Chekitak uwach yabil. Ri Marii. Ri kohom ubi Magdalena. Areche sheelulok wukub itzelruk. Rishwan ri rishoki ri kusa. Junim ubinak ri Herodes, ri Susana, enikaj chikche kikia re kikuchuj chkech. Shahare ikut, jun zibalak winak kikimulik kip, katek uri kepe olok ruk riare paronoher ri jetak tinamit ulok, kubik pa jun zihobelil.
1: Ri ahtik konel shel ubiche utikik ri ija, arechi shuhapik ri ija, nikaj stak chuchi ribe. Stak ale shik ere echikop ahuwakaj shiktih bi kronohel. Nikaj chik stak puwi abaj. Shkeinak ut. Katek ut shakri harik rumal reche man kmakmak tiktak. Nikaj chik stak patak kish. Rik ish shokuhe shik iyik. Katek uri shkihik isahri iha. Nikaj chik stak pa utzulew. Shk iyik katek uri shuyari uwach. Heri hun ok al rumal hun.
2: Katekuri kubih.
1: Hachin riko ushikin arech kuto, chutatabeh ba wetzihri.
2: Ri euti hoshelab, kikot uchi riare, has kubih witziho belilri, riare kubih.
1: Chiwech ri ish siapach obik ri retambal ri rahayubal ri Dios. Katekut, chkech ri nikachik shuwi patziho belil arech.

0: تخین کی کیل رخستق امان کی کیل تخ تخین کی کتوری خستق امان کی کچاب تخ ریخون چی خوب بلیل کو بیه و خستق ری ری تیکان آره ری اوچه ری دیوز ری کوچو چی ری بی ای آره ری ریشکیتاری چیخ کتک اوت کپری کشتوک اکرسا خوب بیری چیخ پاری کانی ما آرهچ من که کخون تچ ریچ ری دیوز امان که کل تخ تخ ری اکو پو بیری ابخ ای آره ری ریشکیک ام ری چیخ رو کی کتی مال آره تقچی اشکیتو کتک اوری ری ای آره ری من کتا او را به نق پا کانی ما که کخونیک شق کب و شب قیخ کتگوری پری او قیخ ری ایچل که به او بیک ریش چاق پری کش ایره ری ریش کتاری چیخ کتگود که خیق ایک پری به رو تقری چومانیک ری قینو مال ایری قیخ از تق ریچ ری کسل مال شخیری کود من که قنار تخ من که کویر تخ ریش چاق پری او چولیو ایره ری ریش کتاری چیخ رو خون نیم ای او چلاخ کنی ما کیک کل ری چیخ کی کیا خیر تق کی وچ رو مال چری ای آره کی کترنه بخ ای من که کش تخ تخ من کتا خون ویناق کو چیخ خون کنتیل کتگوری کو که خون لق او کیا مال پووی اون کو یاری کنتیل چوشه خون چات شانه آره کود کو یاری کنتیل پووی خون چخ بال اون پاری او کل بال کنتیل ارچ دی که او کو لقی کیل ری ساقیل ری اواتالیک شاس که قلخانیک ناری ری اوام چه کلوم چوب تخ ناری اکپه ناری پاری نی ملخ قیخ چی چخیخ با خاصو تایی کی بانو رومال ریچ ری کو او خستق که اتخ ناری اچ ریچ ایری منکو تا خستق ریچ شاسک کام نو بیک شکو خیری خستق ریچ چه کچو مخ کو رو گریاره
1: ری اونان ایری ایرا چلال که پی او لق رو گریاره کته کوری منکی کووین تخ که قیبو کق رو گ رومال ریش چه اکو سی بلخ وینق که یا او بیشیک چریچ
2: ریانان اری اواچلال اکو ورال اک کخ کت کی چابیخ
1: کتے کوری اری اره اکو میخ
0: ری نونان اری اواچلال اری اری اری کیکتاری اوچیخ ری دیوز اکی کیکاس لیماخ
1: شبنتخ پا خونق ایخ کبی او بی پا خون خوکوب کوک ری اوتی خوشلا کتے کوری کو بیخ چکیچ
0: چوخ اش چاقب چریچ ویچوری
1: کتے کوری نخ کبی او بیک پاری چو اری تخچی ای بینق ریاره کوک اوارام اکوار او بیک کته کوری خونی ملاخ کی قیق که پیه پووی ریچو ریخا کوک پاری خوکوب اک کی کلو مخ کش که قیب او کوک روک ریاره کته کوری کی کسوخ کی بیخ چرچ
3: اختیخ اختیخ کوخ کمیک
1: ریاره اره چیک کستخیک کویاغ ری کی قیق اری والاخی نقخا ریخا مطالیک کنخیک کته کوری کو بیخ چکیچ
0: هاوی چیک اویری ای کوخونیک
1: ری اره کشی بیم کیب که کی بیخ چی بیل کیب روک مایبل
4: هچین کو واوی اره چه شقوخه اکتاقان چرش ری کیا قیق اری خا کته کوری که نیمان چرش
1: که اوپانیک پاری کیتی نمید ری اخیرا سنو چه کو اپان چواش ری گالیلیا اره تخچی اکتاکی چوری اولیو کپی چکو لشیک خون چی چه کو ایچل تق اوشلا بل روک او خیر چی چه من کو تا خون رچ ایاق کو کو خو من خیقی تا چی پا خون خا اره خیقی لیک پا تق خول کیچ ری کمی نقیب اره چی که ایچ ریچ ری خصوص سی بلاخ کو رقاقی خو چی کو کیا قریب چو ری رقان ریاره کتی کو ری روک خون نی ملاخ چابل کو بیخ
5: خاص پا وقت چو ایچ خصوص ریو کو خول ری دیوز
1: رومال ریش چیر یاره شو تق ری چیل اشلابال اریچ کلو لوگ روک وی اچی ری شانه اک ای تق مول چیک ری چیل اشلابال او چپوم ری اچی خط ایش روک تقوم تق چیچ ای روک تیم اریچ کچاخی شیک ری اره کته کوری کور رقیق ری خط ای بال ریچ ای ری چیل کچار اریخ پاری چی نالیک اولیو ری خصوص کوکوت او چی
0: خاصا بی؟
1: ری آره کو بیخ
5: خمولاخ
1: رومال ریش چه سی بلاخ ای چیل ایو کی نق روک ری آره کته کوری کتاچ ریش چه من کتقن تا چکیچ چه که بی بی پاری نی ملاخ سی وان کته کوری ایک اچیلا خون نی ملاخ خو پوک آق چه که وقت پاری خویو ری ای چیل کتاچ ریش ری خصوص چه کو یا بی چکیچ آره که اوک پتق ری آق کته کوری ری آره کو یا بی چکیچ که ایلو لوگ روک ریاچی eki ok patak ri ak. Rihupuk ak, ke choplin pari huyuk, ke be ubi pari cho, katek uri chila ke hik ui. Aretak chi ri eak yokab kikil wehastak ri, ke animahik, kikibik wehastak ri, patak ri nim echo tintak tinamit. Ribenak ke elolok cheri lik ri hastak shbanta hik ri, arechi ke opan nakak cheri Jesus, kikirikari achi ri she el biri e itzel ruk. Tuyulik, ukohom rats eak, e uts kolik tzakat rush labal. Ko kochiwoch rakan ri Jesus, katekuri kenochi shiplikil. Rishe ilowik, kikbir chkech hasri ukolik riare, chkiwachri eitzel. Konohel riwinak rechri tinamit, rechri eajeraseno, kikita tokob chrechri Jesus, arechk beobinach chkechri eare, rumalche sibalak kishbir kip, katekuri, riare kakan buvi rihoku, katsalehobik. Ri achi cheshe elu biri eitzel ruk kutachrech kohi ruk riare katekuri riare kubichrech
0: chatzalech chori aguachoch habih ri hastak cheshuban ri dios chawech
1: ri are ekbe parnoher ri tinimit esibalak kuya ubishik ri hastak shuban ri jesus chrech riare are tachchi katzalech ri jesus kikulah ri winak rumal reshe konohel keyem katekuri Kopanik hun achiche jairo riubi, riare okinak hun nim winak rech pari uk olbal chaval, kumeh rib chuwoch rirakan ri Jesus, ekutato op chrech riare, arechk pecho rirachoch, rumal reche shak hun umial kolik, cheko kablahuk uhunab, elem ranima kubano, aretak chi benak, riwinak kikipitz eh riare, katekuri, hun ishoche shas kablahuk hunab ulok kutsak ukikel, Makota hun kowininakche ukunashik. Kibukok chrih ri Jesus, ekucha pre uchi ratziak, echi shakbik takiri ukikel. Katekuri ri Jesus kubih.
0: Hachin shinucha pri in?
1: Rumalche konohel kikbih, che ma earetak, ri Pedro kubih.
4: Achtih, ribinak kat kipitzeh.
1: Katekuri ri Jesus kubih.
0: Ohun shin chapovik, rumalche hun chukab shelu biwuk ri in.
1: Jerikut, kriloche shask chobik rumal ri Jesus, ri ishok peruk birbitem, katekuri, kumehrib chorrakan, ekuya obishik chkiwach konohel riwinak, hasche shuchapori are, katekuri shakbi ishkunatahik. Ri are kubir chrech ri shok.
0: Numi al, ri akohonik shatukolo, hat parinimalahutzil.
1: Tajena kubih wetzihri, arechik pehun winak pari rachoch ulok renim winak rechri ukolbal. Katekuri kubih.
2: Riam yal chanim rish kamik, macho harisach chik riachtih.
1: Katek utri Jesus shuto, kubih chrech.
0: Mashi bihawib, shakchat kohonok, katekuri rearek koltahnari.
1: Kpechoha, katekuri mankotahun kokruk, showi ri Pedro, ri Juan, eri Santiago. Eri unan eutatriali. Konohel riwinak, kkoqeh, kkis kikush rumal rech riare. Katekuri ri Jesus kubih.
0: Mishok ik, riare man kaminakta, riare shak warinak.
1: Kkitseh huwach riare, rumal rech che ketam che riare kaminak chik. Tekuri, riare kuchepukoh che riokab, ko kuchabeh e kubih chrech riare.
0: Ali, chatwa alihok.
1: Rirush labal ketzelehik, katek uri shakbi kualahik. Ktakanik arech kiari wa, ri eunan eutat kikshibih ki. Katek uri, ktakanik arech man kikbih tari hastakri.
6: Lucas capítulo 9.
1: Keuzikiri ekablahuk, kuya kichokab, ehun kikowinem pakiwi konohel itzel. Epuwi runohel yabil arech kikunanik. Katekuri, ke utakbik arech ke kibih ri rahawibal ri Dios e arech ke kunanik. Katekuri kubih chkech.
0: Ko mikamu bik rech ri ibe. Mikamu bi ich ami. Mikamu bi ikoshtar. Mikamu bi iwa. Mikamu bi ipwak. Shokuhe. Man kepta iwatziak chihuhunal. Aretak chiki shok pahunha chishkanah kanchila. Chikatekuri ka kishbek. We man kishkula shiktak, arechi kishelulok parihunti nimitri, chitota kanri opoklak ochechri wakan, kutbal rech jejas atbal tzik pubi.
1: Quebec, kikisutek ronoher tak tinamit, kikiyao bishikri utzalak tzik eke kunanik. Ri Herodes che areri atbal tzik, kretamak behas takri. Katekuri mayibark kanahik, rumal che eko jujun kikibig. Ariri juan kastak ulog chikishori eke manakib, eko jujun chik chikikbig.
2: Areri Elias talegolok.
1: Katekuri ri Herodes kubig.
7: Rishwan, enxint anu holom. Hachink uri riare, chech kibish wehastak puwiri.
1: Katekuri krah kri luwach riare. Aretak chi ketzali holok ri etakonelab, kikibig chrech riare ronoher rishkibano. Tekuri riare ke uk amu bi riare ruk shbenach, nakak chrech huntinamit che ubi betsaida. Katekuri Riunak shikuch obo weri, echebe obi chrih riare. Riare ke ukulah, katekuri kuya obi shik ri rahawi bal ri dios chkech. Eke ukunah ri rahawashik ke kunatahik. Kikah ri ik, keperi ekablahuk ekik bih chrech.
4: Chi ahacha ubik lewinak, arech kebe patak ri nim chutin tinamit. Chi ik onakah, arech kikirik na kikolibal, ekiwa patak riha. Riuk, Ukko pahun sinalik olibal.
1: Katekuri riare kubih chkech.
0: Che itzuku ma riish.
1: Riare kikitzalik huwach riutzik kikbih.
3: Riuk manko tawakuk, shui kokuk, hop kashlanua rechil kepkar. Shui ri, wekukbech yulok ikwa kech konohel wewinakri.
1: Rumal che eko kako lahukkal achihab. Katekut riare kubih chkech ri euti hoshelab.
0: Chibanachek kisokeh ki patak huqat eka winak la huq winak.
1: Kherik kipan chkech ri winak. Katekuri kukamukok ri khob kashlanwa, eri kep kar kikai chikak, kutewchik ri kashlanwa, kupiro, ekuya chkech ri euti hoshelab arech kikash chkech ri winak. Konohel si balak ke waik ekinohik, kikikol ri wakash totahik, kabla huq chakach totahik. Kulmatahik chi arechi utukel tahink chawruk ri dios, ekori euti hoshelab ruk, katekuri riare kutachkech.
0: In hachin riri in kikbih ri winak?
1: Ri eare kikbih chrech.
3: Nikah kikbih atrishuan ah kasalha, ehuhunchik kikbih atri Elias.
2: Nikah chik kikbih atchun oher kashalu tzih ri dios, chesh kastahu lok.
0: Katek ut, ri ish, has kikbih in hachin ri in?
1: Ri Pedro kubih.
4: Atri Cristo rech ri Dios.
1: Katekuri ktaqan chkech ri eare, mankota juntzik kikbih wiweri, kubih.
0: Ri ukohol ri achi kunana ri kachakih chi, kpakchaki ishnab kumal ri enim takwinak. Ri echuch kahawib eri etzibanelab, kkamisa shik ri are, katekuri pa urosh ik kkastahik.
1: Kuyan ubishik chkech konohel.
0: Wekohun krah kateri chwihin, munatisachi ak anrib, churukahri uripi bal ronohel kih. Kateguri, chpet bawugri in, rumal che hachin krah kukol riuk aslemal kusach nari. Katekut, hachin kusach riuk aslemal wumal ri in, weareri kukol nari. Hasu tzil chrech riwinak che kuchak ronohel uwachuleu, weareri kusach rib kukolih rib. Hachink kish chwech ri in ek kish chrech ri nutzih, ri ukohol ri achik kish nari chrech ri are. Arechik pena pari uremelik utik ilik ri are. Pa uremelik utik ilik ri utat e pa uremelik utik ilik kech ri etios lagtak angel. Kasih kimbih chiwech. Che ekonik achi shol ri ish che mank ketamakta ri ri kamikal aretak chi mahanak kil ri rahayubal ri dios.
1: Wakshaqib qiq okowinak chik chesh bitak rumal wetzikri, ke ukamu bir ruk riare, ri Pedro, ri Juan, eri Santiago. Kakan buwekhun huyu, arech kuban uchabal, kchaw ruk ri Dios. Katek urik kul matahik che arechi itahin kchaw ruk ri Dios, ri uwachbar kikash tahik, eri ratiak si balak sakchik hachari kuipa. Tek uri eko keb achihab kitzikhon ruk, Eare ri Moises, eri Elias. Ere melik etikilik, kek alahenik, kikitzikoh aretak chi ikel naubik, ekbena pari Jerusalem. ri Pedro eri Rachil sibalaj kokiwaram kichihom kut e kaskoj katekuri kilri uremelik utikelik eri kebachihab ekoruk riare aretaj chiri ekebachihab kihach kibruk ri Pedro kubiej chrech ri Jesús
4: aktij utchekuj kojiwaral chkabana ushibja hunawech at hunrech ri Moisés hunrech ri Elías
1: Manretam taritzig tajin kubij. Tajin kubij wetzigri arechik pe junsuts cheki uchoku chusheri umuj. Katekore sibalaj kishibij kim arechik keok parisuts. Junsig sheluloj parisuts che kubij.
2: Arewa wenu kohol kachi tatabej.
1: Aretak tani ri ujanimbal ri jun chabal. Ri Jesús kanak kanok utukel. Patak wikigri ri eare ktapij kichi. Mankotak kibir wehastak chesh kilo. Chukap ir chik chesheshuli ulok chori hoyu. Hun sibalah winak ke elulok che ukulashik. Katekuri hunachich kishol, riwinak kurakake huchi.
2: Achtir, king omir chawetri atarech kawiri nukohol. Rumal cheshak shiwiri are nukohol. Hun ushlab alk chapori are. Katekuri aninak kurakake huchi. Kuhilha puleu, ekubano, che kuchubah riukashah, kateguri, kashrelik chubik ruk riare, ekupitzek kanok riare, inchawinak kukri eati hoshelab, arech kikakubi riare, kateguri manekowinaktah.
1: Ri Jesús kubih.
0: Ishunmail irsak, che ishitzel echeman kishkohontah, kahumpana inkoi wuk ekishinchihna. Chakama ulok ri akohol.
1: Aretak chiri ukohol kibu kokruk, ri itzel kukiak riare chori uleu, esibalah kuhilha riare. Katekuri ri Jesús kuyak ri itzel ushlabal, kukunak riakal ekutsalehisah chrech riutat. Konohel kishibih kip chuwoch ri ukovinem ri Dios, jereik ut konohel mayipal ekolik rumal ri hastak kubano, riare kubih chkech ri eutihoshelab.
0: Riish siblah chikoho ma pari ishikin wehe tak tsihri. Riukohol riachi kachitahna paki amri achihab.
1: Katekuri riere magikchopta witsihri. Pa awatalik kanah kan chikiwach, arech man kikichoptah. Katekuri kikishekki kitach rech. Kuala hunchomanik chikishol riere. Hachinkuri rinim reklen chikishol ere. Katekuri ri Jesús retam wekichomabal koparikanima, kukamukok hun alajakal, kuyari akal chutsalare, katekuri kubichkech.
0: Ri hunche kukulah we alajakal ri parinubi inri kinukulah. Ri hunche kinukulah ri in, kukulah ri hunche inutakomulok. Jerik ut, ri sibalah chutin chishol ri ish, areri rinimalah ubantahik.
1: Ri juan kchawik, katekuri kubich.
8: Achtig, kilom hunche ki upakchig ri etzel pariabi. Kekak atek chrech wiri rumal rech che mankpet ri are kuk uj.
1: Katek uri ri Jesús kubieh chrech.
0: Mik atek chrech wiri, rumal che hachin ri man ikuleltak kori iwuk.
1: Aretak chi opanem kuban rikik chek pakik, che kesash na ubik, ruk okowil ranima, Paqe ubi pari uberi Jerusalem. Katek uri ke utek ubi nikaj eupataninelab. Arech kinabejik ubi chuoch. Kebek, katek uri ke opan pajun tinemit kechri ea samaritano. Arech kisukumaj rik kanahui. Katek uri mankkulash tachila rumal resh che are krak be pari Jerusalem. Aretak chik kikilri eutejoshela weri. Ri Santiago erishuan kikbij.
8: Ajaushil. La kawach chikuk takanik arech kakahu lokri kak chikah katekuri ki uproho biri eare
1: katekuri ko ke ukayeh eki uyahyateh ekebe pa juntinimit chik aretak chi tahin ebenak hunwinak kubih chrech paribe
2: kinteri chawih riat paronohel kolibal hawi katbewi
1: ri Jesús kubih chrech
0: ri takyak kopek kiwarbal ri chikop re uakak ok im kisok Ri ukohol riachi man kota hawi ku oiba wiri uholom.
1: Kubih chrech hunchik.
0: Chat terin chwih ri in.
1: Ri are kubih.
9: Nabecha ya a nabech wech chekin mukukan rinutat.
1: Katekut, ri Jesús kubichrech.
0: Chaya alah, cheri e kaminakib kikmuk ri ki kaminakib. Ri at khat hak alisah ri rahayubal ri Dios.
1: Shokuhe hunchik kubichrech. Kinteri chawih ri at ahawishel, nabekut chaya bech wech ke inch abakhenok ri nawinak. Katekuri ri Jesús kubichrech.
0: Rihunche kukohu qab chrih ri tajin, kategurik kayu loq chrih, mantakalta chrih ri rahayubal ri Dios.
6: Lucas capítulo 10.
1: Ri ajawxel ke uzikichchi oxkal kablajuj, ke utakubiri eare pa kakab, chuwach riare paronohel taqtinimit e pariwachu lew, jawichik benawiri are, kategurik kubichkech.
0: Si balakorik anarinak triko, kategori manek itari e achakib chichaba rugri rahawri ulew arech ke utak achakib pari rulew hishma kishintaku biri ish khacha alaqtaq chih chikshol taqriyok mikamu bi puak mikamu bi ikostar mikamu bi ishahab mankota hun kiyaru tilu wach pari be are taqchi kishok pahunha na bechi bi rini malahutsil pawehari weko hunral kwal Rini malahutsil chila, rini malah ibutsil kushlan nari puwiriare. Weman kotah ktsalih nari ibuk. Chishkanah kan pa wehari. Chitiha ichi kumuh rihastak ko parihari. Rumal chiri achak takal chrih kuk amri utohmal. Shakmishbe pataknikah hachik. Paronohel tinamit hawi kishopanwi e kishkulashik. Chitiha rihastak chekiachiwech. Chikunah bari eyawabib. Eko chila, echi bih ba chkech riwinak. Rira hayubal ri Dios nakakchik kowi chiwech ri ish. Katek ut parehun tinamit kishopanwi che man kishkulashtak, chishel ulok patakrik ayibal, kategori chi bih ba. Shokuheri upoklah ri itinamit che kocho ri kakan, kakatota kan chiwech e kakyakanok chiwech. Shokuheru kweri chiwetamak che rira hayubal ri Dios nakakchik kowi. Kimbih chiwech, Chepawe ihri, ri Sodoma mankota uk ashkolri hachawe tinamitri. Kashawechri at Korasin, kashawechri at Betsaida, rumalche wetari mayibaltak hastak cheshban waral, shbantane paritiro on parisidongne, uherta mari shkikohri koshtar, uherta mari shkiyari chahpa kiholom, shkeshtahta mari rikikush. Shahekuri, chrechri tiro, chrechri sidon, Mankota ni malakashri, pari uqatbal utsihri Dios, hacha chiwechri ish. Katek utri at Kafarnaum, la chipari kahna ka awalisahawi, chipari nim siwanri kathuthub nawi, hachin ri kutatabehri itsihri ish, inri kinutatabeh. Ri keretzelah iwachri ish, areri in keretzelah nuwach, hachin keretzelah nuwachri in, keretzelah uwachri inutakomu lochri in.
1: Ri eoshkal kablahuj, ruki kotemal ketzalijo lok kikibij.
3: Ajaushel, shokuje ri eitzel kikimekib chkawach pariabi.
1: Kubij chkech.
0: In shimilori satanas, chestaku lok chikaje hasri kakulja. Shinya chivech ri kovinem rechke itak albehri rashakan, erishkab, eronoheli ucho abri kulel. Kategori, mankota hunk kovinik che ubanik kash chivech. Atekut, manareta kishkikotik rumal reche kikimeh kibri eushlabal chiwach. Arech ishkikotok rumal reche ri ibi tzi batalik parikaj.
1: Shakbi chanim knohik ri Jesus che kikotemal paritioshlak ushlabshel, katekuri kubih.
0: Katintevchih ri in nutat, rahawri kaj, rahawri wachuleu, rumal reche shaku wehastakri chikwach ri etamub erikin ohinik, katekuri. Shak alisah chikwachri ech utin. Herinak ut tat, hewari kawah. Ronohel shiatah chwech rumal rinutat. Mankota hun kichbowu wachri ukohol, shuwiri utat. Mankota hun kichbowu wachri utat, shuwiri ukohol. Eri hun ri hachin krahri ukohol kuk ala hisah chuwach.
1: Ke eriri utihoshela, katekuri kubichkech pakitukelwi.
0: Utsalah rechri takwo ochach chekrilo wehastak chekivilri ishri. Kimbich chiwech, si balaje ashalu tsihri Dios e ajawinel shkaj shkilwe hastakri chekivile ish. Kategori man shkiltaj. Shkaj shkitowe hastak chekitari ishri. Kategori man shkitataj.
1: Jun katal tsih kualajik. Kategori kubir chrech. Arech kukoh pakash.
10: Ahtij. Haskin bana arech kumwech bej narijunalik aslemar.
1: Ri arech kubir chrech.
0: Has tzib atalik parit tzib, has kasik ich chila.
1: Ri arek kubik.
10: Kalok ik ri akhawushel ri adios. Ruk ronohela wanima. Ruk ronohela kush. Ruk ronohela chukab. Ruk ronohel awush labar. Shukukheri awahil atzakat. Khi khas chbil akanawipat.
1: Ri Jesus kubik.
0: Uts ri kabik. Chabanawe khastakri. Kategori katkasiri.
1: Katek uri riare kubih chrech ri Jesus.
10: Hachin ri riwahil nutsakat.
1: Ri Jesus kubih.
0: Shulinina kulok hunachi pari Jerusalem. Kbeo bi pari Jericho. Katek uri eko elak oma pa unik ahal ribe. Kkelak ahri uhastak. Kikchei kanok. Kbeo bi kri eare. Shahubik krak kikamisah kanok. Katek uri shulinina kulok pari beri hun chuchkahaw. Shakkril kanok. Kategori kbek hun ahlevitak petik kash pari hun kolibalri shakril kanok kategori kbek kategori hun ahsamaritano chebenak cheube kopan nakach chrechriare arechi krilok kutok obisahuwach kip ukokruk kupis risokatahinakwi kukoh aceite e amaha chrech krak anisach chrihri nuchikop kukamubi paritohomha kategori kuchahih Pare hunk ichchik, kuyakan kep denarios chrech riachi achak eri tohom ha. Kategori kubich chrech. Chachajih bari are. Huek ochi nakasacho, kintoh chawe charetakchi kintzale hulok. Hachin chikewe eoshi winakri. Che kachomahri at, che ahil tzakat chrech riachi. Che shkak pari ki abri e ala omap.
1: Kubich ri are.
10: Are ri hun che shutok obdisah huwach ri are.
1: Ri Jesus kubich chrech.
0: Hat at, shokokhe ha manaweri.
1: Ebenak paribe, riare kok pahun tinamit, huni shok ubi marta, shukulah riare parirachoch, riare kohun rachalal mariri ubi, toyulik chushkut ri rakan ri Jesus, kutari utsik. Ri marta si balak ko uchak paha, katekuri kibu kokruk kubih.
11: Ahaushel, kaska chomak checho wachalal ri. Chekinu yakanok nu tukel chuwachrichak. Chabih bachrech, chekinu toon cherichak.
1: Katek uri riachawshel kubih chrech.
0: Marta, Marta, si balak katchomanik. Si balak ikhastak kamano. Shahun ri rachawshik. Ri mari are shucha ori hun tzakatalak utzil. Shazman ktokishta wachrech.
6: Lucas capítulo 11.
1: Tahink chabruk ri Dios. Aretachchi kukisri uchawemruk ri Dios, hunch kechri utihoshelab kubichrech.
9: Ahaushel, chaktuch kawach hasu chabshik ri Dios, kachashu kutri shuanch kuchri utihoshelab.
1: Ri are kubich.
0: Aretachchi kishchawruk ri Dios, chibich ba. Tatshel, tioshla ri abi, chpetokri awahawibal. Chayari kawach huhunal takich. Chasacha bari kamak rumal chiri uch kakasach ki makrik o ki makkuk. Maya bechkech chikuchzak pari mak.
1: Shokuhe kubir chkech.
0: Wek ohun chivech ish chik ohun rachil. Kategori kuri kapanik ahakab e kubir chrech. Wachil, chakaha ubi ushib kashlan wachwech. Rumal reche hun wachil shpe ulok chiri ubinem. Kategori, mankota hun hastakuk arechkin ya chrech. Kategori, Paha, rihunchik kubihulok. Minach uharisah. Chanimri, tzapatalik chikri uchiha. Riewalkual eri in uhoyalinak chik. Mankuyatah kinyaubiri kashlangwacha wech. Kinhik bachi wech. Chewe man kualahiktah cheuyaik chrech rumalreche hun rachil. Kualahik nari rumalreche kchuharisanikri rachil. Ekuyanaubiri chrech riare ronohel rehastak chekrah. Riin kimbih chi wech. Chitaba hun hasuwach eki atahna chiwech. Chis tsukunok eki reknari eri kitsikuh. Chis korkotok ek haknari eri uchiha chiwech. Rihunche kutao ke atahnachrech. Rihunche tsukunik kuriqnari kutsuku. Rihunche korkotik khaknari uchihachuwach. Hachin juntat chisholriish cheri ukohol kutahun karchrech. Kategoririare mankuyata werichrech. Shaneare kuyahun rashakanchrech. Wekutahun sakmolchrech. Shaneare hun shkap kuyachrech. Weri ish che ishitzel takwinak iwet am uyaik utstak hastak chkechri ewal kwal si balaheri ichinak utri tat shel chek ochikak kuyana riti ushla ushla bashel chkech rikiktari ushla bashel chrech
1: tahin kresa hun itzel che hun mem itzel aretak chi shel ritzel rimem machiku machik chabem ribinak kishibir kip katekuri ehohun kibir
12: riare rumal ribel sebul Rikinimar itzel, kereza julok rie itzel.
1: Egun txikkak kikor riare pakas, kikitach rech hun kutbal retal txek pechikak, katek uri riare retam rikichamakbal kubik txkech.
0: Ronohel ahawibal txe tazital uxol txe txbil ak anrib, xask ahik, hunhatxik uku lelak hunhatxik, kiwilil biri txrihri hunhatxik. Genak ut, weri satanaz xokohe tazital uxol txbil ak anrib, Hasra Javibal ri kanah kanok, rumal reche kibihri ischeri in ki ingwesahri e itzel rumal ri Belzebul. Shahek uri, weri in rumal ri Belzebul ki ingwesahri e itzel, hachin rumal kesahri e igual kual ri ish, rumal kuwa e arenari e areri ri ek ataltzik chibihri ish. Katek uri, weri rumal ri uvi uqab ri Dios ki ingwesah in ri e itzel, shashopanikwa ri rahayubal ri Dios iwuk ish. Aretak chik ohunachi chek o utstak uchich rech choh. Kategori kuchahih ri rachoch rihetak uk inomal utsu banom ri. Kategori wek ohun chik kopanik chesi balak kochi na chuwach kchakan ri puwiriare. Rihun chik kumah ri ri uchich rech. Kategori kokri che uhachik rihastak rech. Rihun che mankota wuk nuk ulel ri. E rihun che man kchakanta wuk kutsak uhastak ri. Aretak chiri itzel uxlapmal kelubi ruk hunwinak, kbeche binen patakkash ukolimal ulew ekutsukuh rini malahutzil. Kategori aretak chi iman kuriktak riare kubih. Kintzalihwa pariwachosh hawi ishinel ulok. Arichi kopanik mesom chiri esukubam chik kurika. Kbek kuchepak bukub nimak tak itzel uxlapmal china chuwach riare. Keokik eke haki ri ruk riare. Kategori ruk ismal riachiri aresi balakash chinari chuwachri na bekanok.
1: Kherik ut. Chi aretak chi kubih wetsihri. Huni shok kurakakehu chi chkisho riwinak. Kategori kubih.
13: Ut rechri shok cheshat rukak choa santil. E ut rechri wokush cheshat itubisak.
1: Kategori riare kubih.
0: Si balak ut rechri hun chekutari utsihri Dios. Kategori kukaslemak.
1: Kherikut, arechik kimulik kip si balak ewinak kubik.
0: Wehun mayil kik sakri si balak itzel. Kutahun kutbal uhastakri Dios. Kategori ishuwi ki atahna chrech ri kamal noh rech ri honas. Shakherikut ri honas hun kamal noh chkech ri eahni nive. Shokuheri ukohol ri achi hun kamal noh chrech we mayil kik sakri. Ri ishok rahawinel ri umosh ralbal kik. Kualahna ulokri pak ismal katbaltsik kuk wewinak rech wehun mayil kik sakri. Kategori kumanak atok sihri pakiwi. Rumal rech riare shasnak shpewi ulok pari ushkutri wachulew che utayik ri retambal ri Salomon. Kategori waral ri kolik hun winak che nim china chuwach ri Salomon. Ri uwinak ri ninimi ke walahna ri pari kismal katbaltsik kuk wehun mayil kik sakri. Kategori kikmanari atoxih pakiwi. Rumal recheri eare shkikesh kikush rukri utsih rihonas. Kategori waralri kolik hun winak chenim china chuwach rihonas. Mankota hun winak kutsih hun kantil. Kategori kuwach chushe hun tem. Shane are kukohri puwi hun yabalqaq. Arech kikilori ke okulok. Riukaq riukantil riabakil are riawokoch. Arechi uts riawokoch. Ronohel riabakil kikiniknitik. Arekut, weyawab riawokoch, shokuhe riabakil, kekum kolik. Kas chawila mari akko awuk arech manhun kekumtah. Wero nohel sakil, chek abakil. Mankota hun chakapri chek ekum. Ronohelik kniknitik. Hachari chak chikuya usakil pawiri at.
1: Aretachi kubihweri, hun fariseo kusikiriare, arech ke wok parirachoch, kokik ek kubiik. Rifariseo ksachukush rumal chekrilo cheriare makuch achtari ukap. Katek uri rihaushel kubihchrech.
0: Heri utsnak ut. Riish ish fariseo kich ahri kumu balchrih, shokoheri lak. Kategori chipam riish kosi balah elak e itzel. Ish chuh, rish banuvik rih ri hastak. La man aretak shokohe ish banuvik ri upam, chi yabari I hastak pasipanik. Kategori ronohel nari uts chiwech. Herik ut, itzel iwech ish riish fariseo, chikitoh ri alkawal puviri menta irura. Epuwi ronohel itikombal. Kategori kita sapanok risuk il erilok okebal uku ishri Dios. Weri rahawshik kbanik, shokohe miyakan ubanik rinik ahchik. Kashi wechri ish ish fariseo. Chareki lo okeh rinabetak tem paritak ukolbal chamal eri al takrutzil iwach patakrik ayibal. Kashi wechri ish cheri ish ishkhe khasri kihul rikaminakib cheman kili takhtak. Puwi kebin wiri winak, kategori maket amtah.
1: Kategori, hunch kechri e kataltsik kubichrech.
10: Akhtih, aretakchi kabih wetsikri, shokuhe kuhak yaklahri uch.
1: Kategori, riare kubich.
0: Shokuhe, kashi wechri ishche ish kataltaktsik rumal rechikia kekan riwinak che manke kovinta che rekashik. Kategori, riish manki chapta ukok ve ekan ri ruhun uwi ikab. Kashi wechri ish rumal reche ki tzakri u kolibal ki hul e kashal takutsihri Dios. Chare e inan e itat she eke kamisanik. Shakhe wak ut, rugri ki banori, kopari I chomabal che utsri banok, shki banri e inan e itat. Areri e are shiki kamisah, kategori ishri ki tzako. Rumal kuwa shubihre retambalri Dios. Kintakna ubik chkech, e kashal takutsihri Dios. Shokuhe eta konelab. Ri eare eke kikamisahna ehohunri eke kokatahnari enikahchik. Arechk mantahna katohtzik puwi wehun mayil iksakri. Rumali kikikel konoheli ek ashalu tzikri Dios tishinakchi aretakchi shmachtahu lokwe uwachuleu. Chik machtahu lokchi rugri ukikeli Abel kopan rugri ukikeli Zacarías Cheshkamik pari unikahal ritabal erinim rachochri Dios. Hekuwa, kinjikba ubishik chiwech, chekbanak atoxik puwi wehun mayil iksakri. Kashi wech ish, ri ish kataltzik, rumal reche shikamubiri u lawibal ri etamabal. Ri ish man shishoktak, erik kak keokik ri ish ke ikatek.
1: Aretak chi ishe lubichila, Ri etzibanelab eri fariseo kkahrikash ritzelchrech. Kategori kikot uchi ichrech kihastak. Kikoh kambalchrech arech kikamir hojuntak utzir kelulor puchi. Lucas capítulo 12. Kategori kikimulik kip esibalah winak. Sibalah winak ekolik rumal chineri shak kitak alber chikip. Nabe kubich kechri euti hoshelab.
0: Chikolo ibib. Michomachi utsri ukush kashlangwa kechri fariseo. Ri eare kep kipalah. Ronohel hasache awam. Benapak ala hisanik chorisakil. Shokuhe. Wekohun hasach pawal. Manshak tateari chemat kachok tahna. Rumal rech che ronohel tzir che kibich pak ekum. Ktatahnari chorini malak ih. Ri tzir che kibich na patak ishikin. Patak awal takha, si balak ki atak nari, pap bishkil puwi takri shotal. Kimbih chivech ish, ish wach il, mishibih hibib chkechri kikamisahri bakilal. Mangkota hunha suwach chik kekowin chrech. Kink ut chivach hachin chrech kishibih hibib. Chishibih hibib chrechri hunche arechi, shmantahri kamisanik, kekowinik kakhanu bi parihehena. Henak ut, heri kimbih chivech. Chewe hunri, kas chishibih ba ibib. La mankak ayishta hob alahtak chikop, re uwakaj rumal keb wak esha jerik ut ri dios kril ronojel weri eman kota jun ksach chrech shoku jene ri iwi ehalam mishibi jiwi ish sibalaji qijil chikiwach ri chikop rech uwakaj kimbih chiwech hachin utz nutzi hoshik in kuban chikwach ri winak ri ukohol ri achi utz utzi hoshik ri riare kuban chikiwach ri e angel erech ri dios katek ut Hachin itzel nutzihoshik in kuban chikwachri winak itzel utzihoshikri riarek man chikwachri e angel erechri dios. Hachin kubihun sirche kuk uelelahri uk ohol riachi kuitah nari. Kateguri. Hachin kubihun sirche kuk uelelahri tios lahushla bashel mank kuitah tah. Aretakchi kishkamna ubiri ish patakri uk olbal chabal chikiwachri e atal taktsir e chikwachri enim takwinak. Mishmayovik che utsukushik hasu banik uto ikiwib on has rikibig. Ritios lahushla bashel, kubig nari chivech ritzig che rahaushik kibig pawekah balri.
1: Hunch kechri winak kubig chrech. Achtig, chabig chrech ri wachalar arech kuhach ri ech bal uch keb trich. Ri are kubig chrech.
0: Hachin banovinak atalzig chwech ri in, onche in hachanel che ri hastaki wech chishol ri ish.
1: Katek uri kubir chkech.
0: Chikolo iwib chugach lepuak. Rumal che shokuje parik inomal, riuk aslemal riwinak manjiki bamta rumal riumebil.
1: Kubir chkech hun tzichobelil.
0: Kohunk inomachi. Rirulew shuyasi balahuwach. Katek uri kuchomah parush labal. Haskin banwa cheweri. Mankota nukuha rechkin kolo. Katek uri kubir. Kimban naweri. Kintukih nari taknuk uha, kategori kinyak nanik ah taknimak takkuhachik. Kinkol na waral ronohel rinutriko, shokohe ronohel rinumebil. Kategori kimbih na chrech ri wushlapal. Wushlapal. Kosi balaha mebil ak olom arech katkasik ihunam. Chatushlanok, chatwok, chatkumunok, chatbanna rinimak taknimak ihwaim. Kategori ri dios kubih chrech. Chuha lahwinak. Wechakab kamikri. Ktayish na chawech ri chuha laha wushlabal. Rihastak che shakolo. Hachinri ahchak ekanok. Hewa rihunwinak che kumulih uhastak. Kateguri. Mank inomar ta chuwach ri dios.
1: Kateguri kubih chkech ri euti hoshelab.
0: Rumal kuwa kimbih chiwech. Mayomani kush che ri ik aslemal. Hasri kitiho. Hasri watziak kikoho. Ri ikaslemal are nimu qihil chuwachri iwa. Ri bakil are nimu banik chuwachri iwatziak. Chihulamperi takhoh. Manki tikontah. Manki kiakta wach tikon. Mankota kikuha. Kategori ri dios ke utsuku. Ri ish si balahnim chinari iqihil chikwachri chikop rech uwokah. Hachin chivechri ishk kowinik rumal ri uchomanik kutik apanok hun ik rechri ukaslemal? We man kishkowin tak kiya uwi alaktak khastak, has chek chomanik uish chrechri nik achchik? Chivilan peri saktak kotzik, man ketaman tak, man kekemen tak. Kimbik chivech cheri Salomon ruk ronoheli ukowinem, man shikohi taratziak cheheri has hun chkechri kotzikri. We pari ulew, Ri dios kuya utztak atziak cheri ayes, cheko kamik kategori chwek kikyakubi parik ak. Etak ulo kubanna weri chivechri ish. Che ish winak che shakubik ikohobal kolik. Shakheguri ri ish, mishtsukun ba che hasri kitiho, hasri kikumuh, mishchokchotik ba. Herinak ut, arewa kiktsukuh chuwach weulewri. Ri manke kohonta hachari uh. Ri itat ret amchik che rahawshik weri chiwech. Heri ba, arechi tsukuhri rahawibal, teguri ki atahnari weri chiwech. Mishibihibib alah hupuk chih, rumal che ri itat shrakshuya chiwech ri ahawibal. Chik ayihri imebil, kateguri chi ach kechri imebaib. Chik banak ba tak ichim che man khartak, hun helik mebil khela chikah. Hawi makota elakom, makota ishut che kuwebeh. Rumal reche hawi kowiri heliki mebil, Shoku hechilari kowiri iwanima. Chishkanah kan baruk iwatsiak eruk ritzihtalik bakanok. Chishkanah ba ishkheri hachari winak chik keyeh rikahau. Aretak chiri are katsalehu lok pari uk ulanim. Arechkik hakri uchiha arechik korkotik ulokri are. Utskechri akpataninel che ek asli keberi katahok arechik peri ahau. Kasih kimbih inchiwech. Cheriare kuk amanari ri atsiak rech akpatan eku patanihri. Ki ukoh nari chori mesha. Kateguri riare kerulani sahnari. Wekpechakab onpa usakari bal. Kateguri weheri kurikari khastak. Si balak utskechri ri eare. Utsuch obik chibanaweri. Wetaret amri rahauri ha khas kahbal kperi elakom. Mankuyata beri chekhakri utapiyili rachoch. Shokukheri ish chishkasalok. Rumalche pari hunkahbalche mankota natal chivech kpenariri ukohol riachi.
1: Kubihri Pedro.
4: Ahaushel. Lakabih wetsiho belil ri chkechri uch. Onchkech konohel riwinak.
1: Katekuri ri ahaushel kubih.
0: Hachinri utz pataninel chiri ahau krokisahnak amalbe. Chkechri uwinak arech kuhachri trikoche rahawshik chkech eare. Uts rechwe ahpataninelri. Che aretak chi ikperi rahaw. Kurikari arech tahin kubanueri. Henak ut. Kasih kimbih chiwech. Krokisahnari ri are kamalbe chrech ronoheli uhastak. Katek ut veri ahpataninelri kubih paranima. Riwahawk bihtahikri chekpetik. Kategori kokchik chayikri ahpataninelab. Kokche waim, kokche uchobik si balakamaha. Rirahauri pataninel kperi parihunkik cheriare man kereyehtak. E parikahbalche man retamtak. Riare kukyaku biri, kategori krokisahri chkisholri etzelwinak. Riahpataninel cheretamri ugrayibal rirahau. Kategori man usuk ubamta apanok hunkhasuwach. Man ubanomta apanokri ugrayibal rirahau. Si balak chaynari. Hachin kuri man retamtak, kategori kuban nika hastak che takal chayikil chrech, shahubikri kchayik. Hachin risi balak ko kya chrech, si balak konari kcha chrech. Hachin risi balak shkubsash kush chrech, si balak ko wiri riktana chrech. In petinak chi ukiakik hunk akchu wachri ulew. Kategori si balak kinwah wetak atinak chik. Riin kbanna nukasna. Kategori, si balak mayibal inkolik chikatek bantahik weri. Laki chomak che shimpeti karech kinkohri ni malahutzil chuwachulew. Manjetari, kinjikbal chiwech, arekut kinkohori kachok ib. Rumal che chikamikri, pahunjak ke chekho winak, kihachom kibri, ushib kik kulelahri keb. Ekeb kik kulelahri e ushib. Kikhash nakib. Ritat shel kuk u lelah nari ri u kohol. Rik ohol shel kuk u lelah nari ri utat. Rinan shel kuk u lelah nari ri ral. Ri al shel kuk u lelah nari ri unan. Ri chichu alibats kuk u lelah nari ri ralib. Ri alibats kuk u lelah nari ri chichu ralib.
1: Shokuhe kubik chkech ri winak.
0: Aretak chi kiwil hun suz chekpe u lok pari u qah balqih. Shakbi kibik. Kperi khab. Kategori. Maare wi kherik mantahik. Aretak chik pehun kyaqiq pari rikyaq abri rel malqiq. Riish kibih chik penari qaq. Kategori maare wi kherik mantahik. Ishwinak keb ipalak takwinak. Riish iwet am kinikoh ri wachulew. Ri uwach rikak. Khas kuche man kinikoh tabak wehe takik rech takwe kamikri. Su che chi ish tabak kibang atoksih puwi ri utsil. Kherikut. Aretak chi at benak rugri ak ulel chuwachrik atal tzik. Pari be, chakoho ba achuqab arech katu tzirubik rugri are. Wene katu chororek chuwachrik atal tzik. Kategori rik atal tzik katu kamu biri at chuwachrik ak chimi. Kategori rik ak chimi katu koh pari che. Kimbih chawech, che man katel ta ulokri, chila chik atena katoh rik isbalamer akortil.
6: Lucas capítulo 13.
1: Parejon uchanimri que penikahwinach che kikiahu bishik rishkul matahik kukri ea Galileos. che are ripilato shbanuik che shukoh rikikikel enikah e Galileo rukri tabaltak kitokob kubir chkech
0: la kichomak ischeri e Galileo ri e are sibalak e itzelwinak china chikwechri enikah e Galileos chik manjetari gasihweri kimbir chiwech eguri ish we mankikeshi wip herina kuriri ikamikal kiriko onri e wah shaklahuhwinak che she u kamisahri kakte rechri siloe are takchi ishwili holok la kichomach cheri winakri are nim chinari kimak chikwachri winak che hekel pari Jerusalem manjetari kinjikmau bishik chiwech we mankikeshi wipri ish shokunje heriri ikamikal kirikna
1: kubir chik hunzi hobelil chkech
0: Hunachik o hunuche alwikosh utikon parirulew. Kbechi utsukushiku wach kateguri mankota wach kurika. Kubiach chrechri rachchak parirulew. Chiwoshib hunapchi ulok kinulche utsukushiku wach we hunwikoshri kateguri mankota wach kinrikatak. Chachoyo ma ubik. Rumalche shakkuk is uchukabri ulew. Rirachchak parirulew kubiach chrech. Ahaw, chakolona we hun hunabri. Kategori kin haknari uleu chushkut, ekin yana mes chushe. Wene kuyana uwach, we man kuyao, kategori shas chachoyu biwa.
1: Kukutri tzik pari ukolbal chabal pahun kik sabado. Kohun ishok che kohun ushlabal chrech, che oyabirisam wakshak lahu hunab ulok. Riare usul rik, tek uri mankkowintak kusukubari. Arechi ri Jesus kri riare, Kusikir ekubir chrech.
0: Chat tota hok chrech ri ayabil.
1: Katekuri kukori uka pari oholom. Shakbi chanim kelubiri ushlabal. Tekuri ri shok kusukubari. Enim ukehil ri dios kuyao. Ekutri kamalbe, rech ri ukolbal chabal. Itzel krilo rumal cheri Jesus kuban hun kunanik pari ik sabado. Kubir chkech ri winak.
4: Owa kipir rech kish chakunik? Chispet pa patak wek ikri arech kish kunashik. Are mishpetik pak ik sabado.
1: Katek utri akawshel kubik trech.
0: Kep tak ipalak, chihuhunal ri ish. Laman kikirta ri ish pak ik sabado ri iwakash on ri iburish arech kikitiha kukya. Eku wawe hunwinak ri, che umial ri Abraham, che shiut takik rumal ri Satanas wak shaklahu hunap kamikri. Laman kwahtak uri kinkiri are pak ik sabado.
1: Arechi kubir betak tzikri, konohelri eukulel sibalak kishbal ke kanak kanok. Katek uri, konohelri winak kekikot rumal ronohelri utztak mayibal hastak che kuban riare, shokuhe kubir.
0: Hasrik hunamatak ruk ri rahayibal ri Dios? Haskuri rikin hunamatak ruk? Riare ehe haskun alak ikha che hunachi kutik parirulew. Katek uri kikiyik ekuban hunche. Richikop re uwakah ke haqi cho takri uqab.
1: Shokuhe kubih.
0: Hasru kin hunamatisah ri rahayubal ri Dios. Ri are khe hasri ukuish kashlanguache hunishok kukoh pa ushib pahbal rechkah. Kategori ronohel ksipoh uwach.
1: Kubim patak alak enimak tak tinamit. Kukut ritzik arechi benam kubam pari Jerusalem. Hunachi kubih chrech.
9: A hausel la e hatalik reke koltahik
1: ri are kubir chkech
0: chiko ho icho ap arech ki shok pari lats uchiha si balahek irik kaki okik kategori manke kovintari are takshiri rahauri hako ala hulok che uts apishikri uchiha ri kishkanah kanok chrih kishkorkot nari kategori ki bih nari a hausel chahakach kech kategori kutsalehu bishikri chiwech Manuet am ta hawi kishpewi ri ish. Katek ut ki bihri ri ish. Ri uch uchwaqinak uchumuninak awuk. At kutuninak patakri kakayibal. Kategori kubih chinari chivech. Manuet am ta hawi kishpewi ri ish. Chitasa apaniwib chwech ri in. Ri ish che ish banal rech ri etzalak. Chilari kowirik isbalkush. Eri kuchinik wareyak. Arechi kibil ri Abraham, ri Isaac, ri Jacob, ekonohel ri ashaltakutzih ri Dios, pari rahayubal ri Dios, arechi ri ish nach kishkiaku biwi. Kategori kepenik ahri pari rel balqih, pau qah balqih. Kepenik ahri pari qab rel balqih, pau mosh rel balqih. Kategori ke tuyiri chori mesha chewaim pari unimak ihri rahayu balri dios. Genak ut, ekonik ahwi nakri che arekik isban kanok, teguri are enaberi. Ekonik ahwi nakri che enabe, kategori arekik isban kanri.
1: Pari uchanimri she.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garifu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Salta cuchirri Dios, y kakiaka bachkirri eta como lochawech, si balag nurayin weta en umulimri e awalkual jejas juntuk ek, cheque umulirri ral chusheri ushik. Katek uri, man iwam taweri. Jeri ma, que atahnaka nokri iwachoch chivech. Jeri kimbiech chivech, man kibilta chinuwachwa. Chik ateko panarik eche kibihna, teuchita likrik petik pariubiri a hausel.
2: Lucas capítulo 14. Kpepari rachoch hun kanimal ri fariseo pa hun ir sábado arech kuaik. Ri eare kilauchim riare. Kochila chuoch riare hun iwa bachin si pojinaku bakil. Katekuri ri Jesús kukot kichiri e katal taktik eri e fariseo.
1: La yatalik ban kunanik pari ir sábado on man yatalik tak.
2: Katekuri ri eare kikime marisaj ki. Ri are kuchep ri hun yawab, kukunaj e kuhachubik, chkech ri are kubik.
1: Hachin chivech ri ish che ktsakubiri ukohol, on ktsakubiri wakash pa hun kuwa, pa hun ik sábado, e man aninaktak kresaj?
2: Katekuri, man kota chi hun tzik ke kowinik kikbir chuwach weri. Kubik hun tzikobelil chkech, rumal resh chek ri lo che ri winak, arek kitsukuk ri nabetak kolibbal che ri tem, kubik.
1: Aretakchi hun katusikih pa hun ulanem, mat kohi chori na betem. Wene kochi na hun shisik ishik chek on nim reklen chawach riat. Kategorik petik ri shiskin che riare, e chawach riat e kubik chawach. Chayaka nokwe koli balri chrechwe hun ri. Kategori ruk ak ishbal katberi parik isbal tem. Manjetari, aretakchi katsik ishik hat parik isbal tem. Arech aretakchik peri gwinakche shatusik ihriat, kubik chawech. Wachil, chat pakalchi na aksik. Kategori nim ak ihilri, chikiwach riwinakche ko awuk chori mesha. Rihunche ku pakibari, kasash nari. Rihunche ku kasahri, kpakbash nari.
2: Kubik chrech rihunwinakche sikin rechriare.
1: Aretakchik kabanho nim ak ihalahwaim, me asik ihri ea wachil. Me asik ihri ea wachalal. Me asikihre ea wachalashik. Me asikihre ea inontak ea kulha. Chashi biha wip chkech. Wene kat kisikihri at e hunam rihastak kikia chawech. Aretak chika man hunima ihilah waim. Areche asikihri eme baim. Rietek mai, ri emoy. Utsawech ri at. Rumalche manke kovintari che uyaik hun hunam ukashel chik chawech. Wehastakri ke atahna ukashel chawech. Aretakchi kek astahulokri ehikom takwinak.
2: Aretakchi kubih wetzihri, hunchkech riko parinimak ih kubih.
3: Utsrechri rikawana parirahawi palri Dios.
2: Ri are kubih trech.
1: Hunachi kuban hunimalahwaim rechsh ekal. Kateguri, ke usikih si balahwinak. Parik kahbal rechri waim, ke utakubiri eupataninel arech kikbih chkech riwinak cheshe si ishik. Chishpetok, suk umatalik chik ronohel rihastak. Konohel chkihuhunal chkimahihutayik sachabal kimak rumal chemanke betak. Rinabe kubih, shinlok hunuleu, kategori rahawshik inwilana, sachanumak. Hunchik kubih, shinlok hop hukula huakash, kinwilana, chasachanumak. Hunchik kubih, kamikri shinkuliik, rumal kuri mankinkowintak kinbek. Aretakchik tzalih ri ahpataninel kubih ronohel itzih chrech rirahaw. Rirahaw kpero yowal. Kategori kubih chrech ri upataninel. Hat parik ayibal. Hat shol takbe paritinamit. Kategori che ak ama ulok ri emebaib. Ri emoy, ri etakmay. Kubih ri ahpataninel. Ahawshel, shmantahik ri atakanik. Kategori hamalna. Kategori ri ahtih kubih chech ri ahpataninel. Hat patakribe, pubi takri tapia. Kategori che atak ihu lok ki okik ri winak. Arech knohisah ri wachoch. Kimbih chivech. Che mankota hunch kech ri shesik ish kikna anari ri nuwaim.